0: tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan Suki Waru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sipaling, teman

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum

0: sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Pro 2 RRI Gunung Situlungagung.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro 2 RRI Guru.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: 101,3 FM, Pro 2 FM.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 RRI Gunung Situ.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Harga kerasa, juga udah gajian lagi.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: sekarang.
1: Dan semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Satu 1,3 FM Pro 2 RRI.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: dan mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Selalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situ.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik kau.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah,

Dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan

0: luka kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipaling, tempat.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinom.

0: rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipaling.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte

Pati yang berada di Kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

GFM teman terbaik, kamu teman Pro 2. Selamat siang ya, balik lagi bareng aku pastinya di siang hari ini nemenin kamu teman Pro 2. Lagu-lagu keren masih aku puterin buat kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 3 sore ini. Request lagu Indonesia kita buka buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu. Kamu boleh langsung telepon kita di 0811-655-1013 teman periode. Dan sini sudah ada request dari Iken teman periode ya. Selamat pagi Kak, boleh request lagu Tak Sanggup Lagi dari Aji Mirza Hakim. Soalnya gak sempat dengar kemarin. Oke, kita langsung putarin teman periode dari Iken ya. Dari Iken teman periode, Tak Sanggup Lagi dari Ica Aji buat kamu di siang hari ini.

Rika selaku dari IKE Teman Perdua, Teman Perdua di siang hari ini tak sanggup lagi ya. Kalau udah enggak sanggup lepasin aja deh gitu ya, daripada nyiksa batin enggak sih Teman Perdua ngapain gitu ya. Kalau dia datang cuman pas lagi butuhnya doang, terus kamu ditinggal pas lagi sayang-sayang, itu udah parah banget sih. Kalau udah gak sanggup, gak usah digenggam, lepasin aja. Ya mudah-mudahan kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu tersendiri, dan ya mungkin dia juga akan menemukan kebahagiaan dengan kita gitu ya. Pahit sih memang, tapi ya itu kenyataan. Cinta itu gak bisa dipaksa, Teman Perdua ya. Aku masih nunggu request lagu dari kamu, dan di sini sudah ada request dari Dinda Mudik ya. Dinda, selamat siang Kak, puterin lagu dari NPD yang judulnya Sempurnanya Aku. Ini lagu gak pernah redup ya Teman Perdua. Ini lagu bener-bener apa ya, bener-bener kayak kita tuh mencintai diri sendiri sih. Suka banget sama lagu ini. Dia request lagu dari Dinda, Sempurnanya Aku dari NPD. Sementara.

Kak Lara memang suka banget tau gak sih request lagu-lagu galau. Kayaknya lagi menggalau banget ya, apalagi di cuaca kayak gini ya Kak Lara ya. Semangat ya Kak Lara Purnamasari yang lagi dengerin Pro 2 FM. Kita langsung puterin teman Pro 2. Ini dia Tata Janeta, Korbanmu, buat kamu di siang hari. Dan juga kita masih nunggu ya teman Pro 2 request lagu dari kamu. Buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, kamu boleh langsung telepon aja di 0811 6551013.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman beredu. Ah, Tata Janita atau korbanmu request dari Lara Purnamasari di siang ini, teman beredu. Lagunya menggalau parah banget sih, ditambah situasi suasana hujan yang sendu-sendu gini. Kayak apa gitu ya, kayak bener-bener apa ya, mengorbankan perasaan sih emang ya, teman beredu. Kadang kita ketemu sama orang yang apa ya, nggak mau dengerin penjelasan kita gitu ya, percuma semua dijelasin ya, dia nggak peduli gitu, dia cuma tahu perasaannya sendiri, dia cuma tahu egonya doang, teman berdua ya. Kalau kamu ketemu sama orang kayak gini, atau mungkin kamu sedang dihadapkan dengan orang-orang seperti ini, teman berdua mending nggak dulu deh. Mending ya udahlah, kasih waktu dulu buat diri kamu sendiri dan juga buat dia untuk cari solusi terbaik, dan ya mudah-mudahan dia dikasih apa ya, hidayah ya. Solusi terbaik lah buat masalah kamu dan dia, teman berdua. Jangan sering-sering jadi orang jahat ya, teman berdua. Dunia ini cuma sekali, jadi orang baik kenapa sih? Aku masih bareng kamu, teman berdua, Rikas Lagu Indonesia. Pastinya masih nemenin kamu di siang ini. Aku masih nunggu rikas lagu dari kamu di 08116551013, dan di sini sudah ada request lagu dari Intan, teman berdua. Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen ya, buat kamu di siang hari ini.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

101.3 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 Rika Selangor Indonesia masih nemenin kamu teman Pro 2 di siang ini. Jadi buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu boleh langsung telepon teman Pro 2 dan cari WhatsAppnya Pro 2 ya di 0811 6551 0123. Dan sudah ada request lagu dari Ririn teman Pro 2. Selamat siang Kak, request lagu dari Tasya dong yang judulnya Say No. Oke, ini lagu lama tapi udah mulai booming lagi nih teman Pro 2 di akhir-akhir ini. Ini dia Tasya, Say No, request lagu dari Ririn buat kamu di siang.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat

dari kamu di

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

yang kita konsumsi pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral

rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Hey,
4: yo, what's good? Hey.
3: Of course,
5: I just hope that you want to spend more time when I call to say

0: mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Kucek, kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
2: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
1: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
2: Halo, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: ngapain pagar rumah?
1: Ini cok, lagi mau isi pulsa.
0: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
1: Itu dia masalahnya, cok. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
1: Wow.
0: Intermezzo.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur karena akulturasi budaya di Indonesia.

corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana pol, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci, kamu juga gak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: You have to be sad sometimes, otherwise you wouldn't know when you're happy.

Lihatlah betapa indahnya alam ini. Air yang mengalir dari sungai-sungai yang jernih adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus kita jaga dan lestarikan. Tapi tahukah sahabat, saat ini di belahan dunia lain, lebih dari 1 miliar orang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan 2,7 miliar lainnya mengalami kelangkaan air setidaknya 1 bulan dalam setahun. Menurut proyeksi PBB, pada tahun 2030, kebutuhan akan air tawar dunia lebih tinggi 40% dari cadangan yang ada akibat perubahan iklim, ulah manusia, dan pertumbuhan penduduk. Karena itu sahabat, mari kita jaga kelestarian alam ini agar kita bisa mewariskan mata air bagi generasi mendatang, bukan air mata.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegang sih!
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Hey Sin.
1: Ya?
0: Tahu nggak? Gara-gara berita hoax, HP kamu tuh bisa-bisa kena malware.
1: Hah? Malware?
0: Iya.
1: Apaan tuh?
0: Malware itu file-file jahat yang bisa merusak HP kamu.
1: Ah, masa sih?
0: Beneran. Gara-gara berita hoax, 4 pengemis di India tewas jadi bulan-bulanan masa.
1: Oh, no. Ih, ngeri banget sama berita hoax.
2: Ciri-ciri berita hoax. Sumber berita tidak jelas. Isi provokatif, menyebar kebencian dan penipuan.
3: Aha!
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

Biarkan keran terbuka selama 1 menit, sama saja dengan membiarkan 9 liter air terbuang percuma. Yuk, latih kepekaan kita terhadap pemborosan air. Sekecil apapun yang kita lakukan, dapat menyelamatkan generasi mendatang.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

kita kenalan, chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan, pertama kau bilang sayang. Kenanganmu buatku flashback.

0: sweat. Úgy próbáltuk a flashback, Liad posting and detect. Memory kit a deep pad, kangen gak harus balikan.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: bang, kiri.
1: Bang, coba geser kendaraannya.
2: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam politik perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya!

0: ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu. Biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

From Virgin Radio Hot Hits, dan gua mau curhat tentang papa gua. Beberapa bulan yang lalu, papa gua kena stroke karena jatuh di kamar mandi dan juga karena dia darah tinggi. Thank God sekarang sudah dalam tahap recovery, tapi biayanya luar biasa. We could have prevented things from being this bad if we treated this way sooner. Makanya gua mau menghimbau lo untuk kalau ada kenapa-kenapa, gak ada salahnya kok ke dokter and do a medical checkup. Cukup bapak gua aja yang kayak gini. So make sure to check up

edge of your night, staying drunk on your vibe.

0: Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Ali Johardi mengatakan 80% masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya narkoba. Namun anehnya, tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tinggi. Saat ini, Indonesia darurat narkoba tercatat 5,1 juta jiwa penggunanya dan setiap tahunnya sekitar 15 ribu jiwa melayang karena menggunakan narkoba.
1: Jangan tambah nama Anda di angka itu.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi nggak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, nggak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah dekat. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput dulu, Wah.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: 101.3 FM.
1: Nim, tas kamu lucu banget. Unik lagi. Beli di mana?
2: Buat sendiri. Ini kan dari 5 bungkusan sabun air dan bungkusan jajan yang aku kumpulin kemarin loh.
1: Oh iya, ini tapi bagus banget loh. By the way, bunga gede yang di ruang tamu kamu itu kemarin, kata mama aku bagus banget. Malah dia ada niat loh mau beli.
2: Yang itu, tahu gak? Itu juga dari limbah. Botol bekas minuman aku kumpulin jadi deh itu bunga.
1: Hebat banget kamu, Nin.
2: Bukan hanya aku, kamu, kita semua bisa kok. Sampah kalau diolah bisa jadi apa aja. Daripada dibuang, mending jadi uang. Daripada jadi sarang penyakit, mending jadi ladang rezeki. Kalau bukan kita, terus siapa lagi yang mulai?
1: Iya ya.
3: Yuk, bersihkan bumi dari sampah dengan gerakan Go Green.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI

0: 101.3 FM.
1: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht. Nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordoop, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Minal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika hari raya Idul Fitri atau Lebaran sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: FM。
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Teman terbaik kamu.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: 101.3 FM.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Country FM Pro 2 Gusin.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Halo Bang Argun, gimana
1: Ya.
0: kabarnya di sana?
1: Halo Sofia, ya. Aman.
0: Aman? Oke, ready Bang Argun?
1: Oke. Terdengar jelas apa ya? Suara kami.
0: Oke, kedengeran, kedengeran, aman, aman.
1: Oke. Ya, kita kabar aku baik Sofia ya. Sore hari ini luar biasa Sofia. Medan bergetar lah pokoknya.
0: Oke. Jadi ready ya. Oke, selanjutnya kita dengerin dari Pro 2 Gunung Sitoli. Ada Kamira. Oke,
2: Halo,
0: Kamira. Gimana kabarnya?
2: sehat. Kabar di sini sehat, tapi cuacanya nggak sehat ya, agak-agak hujan gerimis gitu.
0: Oh, bisa gitu.
2: Ya bisa, namanya juga cuaca ya, say.
0: Iya ya, di sini
2: Makanya
0: juga
2: nih aku
0: hujan
2: pakai
0: sih.
2: jaket nih, dingin banget di studio.
0: Oke. Yang penting kan tetap semangat aja sih, Kak.
2: Yoi.
0: Oke, jadi sebelum itu ya teman Pro 2, kita akan jelasin topik hari ini yaitu mengurangi plastik, mengurangi risiko mikroplastik nih teman Pro 2. Jadi sebenarnya topik kali ini dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang telah jatuh tanggal 5 Juni ya, walaupun udah berlalu nih, karena kan kita pastinya melibatkan lingkungan setiap hari terus-menerus kan ya teman Pro 2, jadi nggak ada kata terlambat nih buat kita untuk terus peduli ngebahas masa depan bumi kita untuk ini. Dan oleh karena itu kita udah ada kedatangan bintang tamu yang benar-benar konsen sama masalah ini. Langsung aja kita sapa, ada Bang Damai nih. Halo Bang Damai.
3: Halo.
0: Oh iya. Oke Bang Damai, gimana nih, apa kabarnya sore ini?
3: Dalam penjagaan semesta.
0: Penjagaan semesta. Oke, jadi untuk teman Pro 2 di rumah mungkin ya Bang Damai, mungkin ada yang belum tahu tentang Bang Damai ini, bisa perkenalan dulu sebentar untuk teman Pro 2 semua.
3: Kalau saya itu pegiat biasa aja sih.
4: Kita kenal dulu ya, ada
3: di Pandeglang Barat, Sumatera Utara. Kita itu punya Yayasan Masyarakat Penjaga Pandeglang Barat, dan kemudian punya bank sampah yang mantap, jadi ya, yang memang concern untuk itu dan aktif produktif terus selama 4 tahun terakhir dalam pengelolaan sampah secara baik dan bertanggung jawab sebagai Mbak Sophia.
0: Oke.
3: Sophia atau Sophie sih sebenarnya?
0: Bisa sih dua-duanya, bisa Sophia, bisa Sophie.
3: Sama ya, sama-sama.
0: Oh iya. Oke. Tapi kita bahas mikroplastik dulu nih. Oke, Bang Damai. Kita untuk pertama nih, teman Damai, kan kalau melihat tren anak muda sekarang nih Bang Damai, menurut Abang para apa peduli sih mereka sama lingkungan, khususnya kini ya sama sampah plastik ini nih?
3: Ya, bicara anak muda memang bicara yang hal-hal baru sebenarnya ya. Apalagi anak muda ini di Indonesia, di sebuah negara kapal tengah sebenarnya, lompatan tanah itu bisa begitu cepat, Mbak Sophie. Kadang-kadang sini jam segini bisa terlihat anak-anak muda secara di komunitas yang memang kuasa terhadap isu sampah. Misalnya di beberapa tempat, kalau di Jakarta itu ada apa ya, Pandawara misalnya. Di Medan juga kayaknya ada, lupa namanya apa di Medan.
0: Apa tuh?
3: Tapi komunitasnya pertama seperti Pandawara, mereka mengerti marit gitu. Jadi apa? Masuk sungai, spring up, aksi bersih, gitu-gitu. Nah, harus diapresiasi memang anak-anak ini mau untuk terjun ke aksi-aksi yang seperti itu. Karena memang sampah ini sudah menjadi masalah yang mendunia ya. Sudah jadi waktu yang puluhan tahun, dan sekarang kita sudah mulai merasakan dampak yang luar biasa. Dampak negatif yang luar biasa terhadap akibat buruknya pengelolaan sampah plastik itu. Dan anak-anak muda sebenarnya harapannya ya lebih mau untuk aware, ya lebih mau untuk berkecimpung dalam aktivitas pengelolaan sampah itu sih, kalau menurut saya Mbak Sadi.
0: Oke, jadi kan untuk tema kita hari ini ya Bang Damai, tentang ada kata mikroplastik nih.
3: Iya, mikroplastik ya.
0: Ya, jujur kan istilah ini terdengar mungkin ada yang gak ngerti atau apa, mungkin misterius ya. Jadi biar kita satu frekuensi nih Bang, bisa dijelasin gak dulu secara simple mikroplastik untuk teman Pro 2 semua yang

0: mendengarkan siaran ini?
1: Namanya mikro ya, jadi dia memang betul-betul kecil. Jadi selama plastik ini sudah dalam bentuk kecil, partikel kecil, walaupun masih kelihatan sederhananya, itu sudah bisa dikategorikan mikroplastik. Dan biasanya mikroplastik ini dipicu tidak hanya karena aktivitas robek-merobek plastik, tapi juga karena aktivitas alam. Misalnya sampah plastik ini sudah cukup lama, bertahun-tahun dia terbuang di pinggir jalan misalnya, dan dia tidak tersentuh apapun, tidak ada yang ambil, tidak ada yang sapu, atau di tepi pantai misalnya. Nah, lama-kelamaan dia mengalami perapuhan. Nah, ketika dia rapuh, dia terpecah, itulah yang disebut sebagai mikroplastik. Bahkan mikroplastik ini di bawah 5 mm sebenarnya, 5 mm. Mohon maaf, 0,5 mm. Partikelnya sangat kecil, bahkan ada Mbak Sophie yang sudah tercampur dengan udara yang kita hirup. Bahkan tidak terlihat gitu. Kalau misalnya kita mau dosing atau mungkin lihat konten di media sosial, bahkan partikel mikroplastik ini sekarang sudah tercampur di air susu ibu misalnya, sudah tercampur di darah kita, bahkan sudah ditemukan di hewan-hewan yang berada di laut, malah dalam tubuhnya sudah ada mikroplastiknya gitu-gitu. Bahkan di penyu yang paling sering ditemukan ada mikroplastik dalam tubuhnya itu, dan ini itu sangat berbahaya. Di Jakarta aja sekarang disebutkan bahwa setiap hujan itu turun, butiran-butiran air hujan itu sudah membawa partikel mikroplastik.
0: Oke, jadi kan tadi Abang juga udah bilang ukurannya bisa mikro banget alias kecil ya. Jadi penasaran nih, gimana prosesnya sebuah kayak botol yang besar gitu ya, yang biasanya keras itu bisa berubah wujud jadi mikroplastik sih, ya kan?
1: Prosesnya tahunan. Kalau botol air mineral yang sering kita gunakan itu jenisnya PET, itu bisa sampai 450 tahun baru terurai di lingkungan kalau tidak diapa-apain. Sepanjang 450 tahun itu, ya kalau kita simulasikan misalnya jatuh dari tangan kita di pinggir jalan, kemudian jatuh ke parit, dari parit kemudian dia mengalir ke sungai, dari sungai kemudian mengalir ke laut, dan dalamnya dia ke rumah kambing misalnya. Suatu saat dia terdampar di pantai, terbawa lagi ke arus laut misalnya. Nah, dalam proses ini terjadi pengusikannya itu tadi, di sana kemudian polimer di dalam plastik itu mulai mengurangi penurunan kualitas. Nah, ketika terjadi penurunan kualitas dari polimer plastik itu, yang kemudian sedikit demi sedikit botol plastik itu kemudian dia terpecah secara pelan-pelan gitu sih.
0: Berarti bisa, iya, berarti bisa dibilang ya faktor alam gitu ya, faktor
1: yang tidak alam juga ada bang yang bisa memicu jadinya mikroplastik. Misalnya proses pencacahan di industri-industri daur ulang. Nah, botol-botol kaca ini atau semua jenis plastik yang kemudian dikirim ke industri daur ulang itu kan semua melalui proses pencucian, kemudian pencacahan. Nah, pencacahan ini ketika dia tidak dijaga secara ketat, maka bisa saja hasil dari pencacahan itu ada yang kemudian terbawa angin, dia tercampur ke udara yang kita hirup gitu. Jadi tidak hanya kami proses alam saja sih, enggak sopi.
0: Karena aku dengar-dengar juga ada sih bang yang matahari ya, kan karena plastik juga bisa meleleh gitu bang. Ya, iya kan?
1: Jadi suhu tertentu plastik bisa meleleh. Tapi ketika jadi proses pelelehan, yang muncul itu bukan mikroplastik sebenarnya, mbak sopi. Yang terjadi itu yang harus dijaga pada proses pelelehan adalah gas buang gitu, sebabnya. Tapi kita membuat plastik di penggaringan, itu kan suhunya tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita kontrol. Ketika dia di atas ambang batas di ambang batas plastik leleh, maka yang terjadi bukan hanya sekedar pelelehan, bukan mikroplastik, tapi gas buang. Dan gas buang ya, dia yang memicu polusi, dia bisa buatan dioksin, kemudian karbon dioksida sudah pasti gitu-gitu, bahkan kadang-kadang jenisnya timbal misalnya gitu-gitu, dan ini membahayakan tidak hanya kita tapi juga berisiko terhadap kualitas atmosfer di atas bumi, kira-kira gitu.
0: Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari yang mendampingi kita ada dari Pro2 Medan dan dari Pro2 Gunung Sitoli, Bang Argun dan juga Kamira, ya, kita break dulu ya Bang.
1: Oke.
0: Karena kita akan bahas-bahas obrolan seru lainnya nanti di segmen berikutnya. Jadi stay tune terus ya teman Pro2 semua di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi sekarang saatnya kita lempar mic kita ke rekan-rekan kita di Medan dan juga Gunung Sitoli. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu dari Pro2 Medan dulu deh, Bang Argun. Oke. Kalau gitu kita ke Pro2 Gunung Sitoli nih. Kamira.
1: Iya, halo. Jelas nggak suara Mira?
0: Oke, jelas, Kak.
1: Oke, Bang Damai Mendrova ya.
2: Halo, Kak Gibran.
1: Mungkin mic-nya bisa dideketin dikit lagi, Bang. Nggak kedengaran suaranya.
2: Ini dengarannya.
1: Aduh, kecil banget. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mira berusaha buat dengar. Tapi mau kenalan dulu.
2: Iya, iya.
1: Aku Margandraha, Bang. Yeah. Orang Nias nih.
2: Yahobu.
1: Yahobu. Cuman pengen tahu dulu, Bang Damai, udah lama nih tinggal di Sibolga.
2: Sejak lahir udah di Sibolga.
1: Oh, oke. Okay. Soalnya Mendrova itu paman aku, Bang. Berarti bisa dibilang tulang aku ya, Bang Damai ini. Oke, okay, berbicara tentang mikroplastik. Ini kan Mira adalah orang awam yang mungkin baru-baru ini aja tahu tentang mikroplastik ya, Bang. Nah, sebagai orang awam nih, Mira penasaran, ada nggak cara untuk masyarakat biasa mengetahui bahwa mungkin air yang selama ini dia konsumsi ternyata ada mikroplastiknya? Atau ternyata air mandi yang tiap hari dia pakai ternyata ada mikroplastiknya. Ada nggak sih cara sederhana yang bisa digunakan oleh masyarakat atau dilakukan masyarakat untuk mengetahui hal tersebut? Mungkin aja ada gitu ya.
2: Iya, sebenarnya cara sederhananya adalah kalau yang pernah dipraktikkan oleh masyarakat di Jakarta nih, saya juga ikutin gitu ya, kamera, lihat apakah kandungan hujan di Jakarta itu bermikroplastik, mereka tinggal saring aja. Jadi kemudian ditampung, kemudian disaring. Atau kemudian dimasukin ke dalam botol kaca. Didiamin, nanti lihat aja itu. Dan mikroplastiknya atau enggak. Gitu. Nah, lebih detail, gue pikir ya seperti di Priok sih.
1: Oh, iya.
2: Itu hal-hal sederhana sih sebenarnya bisa mendeteksi apakah kemudian kandungan air hujan yang jatuh di wilayah kita itu bermikroplastik atau tidak. Aku sederhananya gini sih melihatnya. Kalau dulu di masa-masanya kita misalnya ya, di usia-usia yang sekarang, misalnya saya udah 40 tahun ya. 40 tahun di usia saya menjelang 10 tahun itu kan pasti senang mandi air hujan.
1: Betul,
2: kan?
1: betul.
2: Di saat itu kan kita mandi air hujan, mandi-mandi aja. Sehat-sehat aja, baik-baik aja.
1: Iya, benar-benar.
2: Nah, sekarang, ya tahu ya di beberapa tempat, apakah di Nias juga, anak-anak itu udah mandi hujan, itu lebih cenderung rentan kena sakit. Ya, apakah itu jadi batu, atau kemudian ada alergi di tubuhnya setelah hujan. Kalau saya sih di rumah, anak-anak itu bisa lari untuk mandi hujan. Belakangan ini, karena kenapa setelah datang mandi air hujan biasanya ada aja yang sakit gitu loh, demam, batuk atau apa gitu, dan saya meyakini bahwa ini disebabkan oleh pengaruh air hujan yang sudah banyak terkontaminasi, tidak hanya oleh plastik, tapi juga gas-gas beracun yang saat ini sedang mengancam atmosfer kita, langit-langit kita gitu. Dan air hujan turun, dia kemudian membawa partikel-partikel ya kayak itu pasti kemudian partikel logam berat yang terbang ke udara gitu-gitu sih kamera.
1: Oke. Cukup bisa dilakukan oleh masyarakat biasa lah ya, mungkin untuk ngetes ke apa namanya laboratorium agak susah ya. Apalagi kalau di Nias nih fasilitas kayak begitu masih kurang. Jadi ya mungkin dengan cara yang disampaikan oleh Bang Damai tadi, masyarakat dan juga teman-teman Pro2 yang lagi dengar acara kita bisa Mengikuti cara itu mungkin mandi hujan dulu, nanti kalau kulitnya gatal-gatal, oh berarti ada mikroplastiknya ini. Oke, okay, mungkin itu aja dulu Bang Damai, thank you.
0: Oke, selanjutnya kita belum dengar suara dari Bang Argun nih, Pro 2 Medan. Halo Bang Argun, ada yang mau ditanyakan nggak ke Bang Damai ini?
2: Iya, oke. Makasih Sophia ya, dan juga Mira dari Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Nah, Bang Damai ya, salam kenal Bang, dari Medan, teman Pro 2. Ini mungkin Bang Damai tadi udah sempat kenalan singkat ya, dari teman Pro 2 Medan. Nah, aku juga pengen tahu nih Bang Damai ya, penasaran juga. Bang Damai boleh dong ceritain sedikit tentang Bang Sampah Yang Mantap dan Yayasan Menjaga Pantai Barat, Bang. Nah, ini boleh dikasih tahu Bang, sebenarnya Bang Sampah Yang Mantap dan Yayasan Menjaga Pantai Barat itu tugasnya apa, Bang?
3: Ya,
2: nanti aku masuk ke beberapa topik yang berkaitan pertanyaan, Bang.
3: Ya, kalau Yayasan Masyarakat Menjaga Pantai Barat itu dulunya komunitas. Jadi dulu kita punya komunitas menjaga Pantai Barat namanya di sini sejak tahun 2019-an gitu ya. Dan komunitas itu buat event-event khususnya di 17-an, Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup, dan beberapa isu yang disisipkan dalam event itu adalah aksi bersih pantai misalnya, kemudian penurunan terumbu karang buatan, kemudian isu penyu. Jadi eventnya itu nanti kita no camping di satu pulau atau di satu tempat, kemudian di sana kita isi dengan diskusi atau kegiatan-kegiatan yang berbau lingkungan. Setelah dari komunitas menjaga Pantai Barat, akhirnya kita didirikan yayasan namanya Yayasan Masyarakat Menjaga Pantai Barat. Konsentrasinya hampir sama, oke, yayasan ini sudah lebih berbadan hukum. Nah, dari Yayasan Masyarakat Menjaga Pantai Barat ini akhirnya kita terjemahkan aktivitas kita tuh lebih terfokus. Kita inisiasi lahirnya berdirinya Bank Sampah Yang Mantap sejak tahun 2022, tepatnya November 2022, yang memang fokus dan total mengurusi masalah sampah, baik dengan metode penyimpanan sampah, baik metode cash and carry, apakah kemudian sampah yang bernilai dijual kembali atau kita daur ulang kembali, gitu-gitu.
2: Berarti ternyata berdiri dari Bank Sampah Yang Mantap ini udah lama, Bang. Ya. Jadi 4 tahun. Kalau ditotalin, Bang, dari seluruh anggota dari Bank Sampah Yang Mantapnya berapa personel sih, Bang? Dari kalian, Bang?
3: Kalau di Bank Sampah Yang Mantapnya saja, karena memang ini sudah berstruktur resmi, ya. Bank Sampah Yang Mantapnya kepengurusannya cuma 8 orang. Tapi kalau bicaranya sampah, kita punya nasabah lebih dari 100. Dan sekarang sudah berkembang terus lebih dari 100. Wow, mungkin banyak. Karena itu karena bangsa kita sudah tidak terlalu fokuskan kepada penanggungan saja, tapi masyarakat yang pengen dapat uang langsung dari pengelola sampah, dia bawa sampai ke sekitarnya langsung dibayar. Jadi ya, jadi karena sudah tidak didaftar, siapa aja udah boleh gitu. Karena memang gini, Bang, ajar-ajar namanya. Ini memang jadi apa itu Bank Sampah? Sederhana ya, Bank Sampah itu setengahnya tukang butut, kira-kira gitu. Setengahnya tukang butut, tapi setengahnya lagi adalah para penggiat lingkungan. Kenapa? Karena memang ada tugas sirkular ekonomi yang memang dikasih kepada Bank Sampah untuk dijalankan. Jadi ada perputaran ekonomi ini harus diterjemahkan dalam bisnis pengelolaan sampah. Nah, kalau mau bicara sederhana ya, tapi kan bilang ke masyarakat agar dia lebih cepat menangkap, kami bilang iya, setengahnya kami butut udah.
2: Gitu. Oke, ini ternyata luar biasa, Bang ya, dedikasi dari teman-teman yang ada di Sibolga khususnya ya kan, untuk mengurangi yang namanya sampah plastik. Tadi kan aku sempat dengar nih Bang Damai ya di awal, ternyata dari kalian, Bang, itu kan berawal dari keresahan nih. Nah, makanya ciptain yang namanya Bank Sampah Yang Mantap dan Yayasan Menjaga Pantai Barat ini. Nah, ini jujur, ini keren sekali, Bang, ya. Kalau misalnya dibilang, ini adalah salah satu inovasi, ya, dedikasi, inspiratif yang emang benar-benar banyak orang yang harus tahu nih, Bang, ya kan? Nah, tapi, Bang, aku juga penasaran ya, kalau untuk sistem kerja di Bank Sampah Yang Mantap sendiri, ya. Nah, semisalnya nih, Bang, dari ini kan kita lagi didengarin di tiga kota nih, Medan, Sibolga, dan juga Gunung Sitoli.
3: ada teman perut gue yang di rumahnya banyak timbun kayak botol plastik atau sampah plastik lainnya. Nah, mekanismenya gimana nih Bang, kalau mereka misalnya mau nyetor ke yang mantap, apakah langsung ditukar tabungan atau gimana Bang? Siapa lagi nih dari Medan ya kan? Medan nih Bang, karena jelas strukturnya udah berbadan hukum, terus juga teknisnya lengkap sekali, dan pengalamannya juga banyak sekali. Bisa nggak sih Bang?
2: Nah, kalau di, mohon maaf nih, di Nias, sepertinya saya belum pernah dengar ya di Nias itu ada bank sampah. Belum pernah dengar sih. Tapi kalau di Kota Medan banyak Bang, di sana kan banyak. Bahkan teman-teman pegiat yang lebih senior dari saya juga banyak di sana. Gitu ya. Kayaknya dari sisi apakah kemudian dari Medan boleh mengirimkan sampah botolnya ke Sibolga? Kalau untuk jenis plastik, botol plastik yang masih bernilai, sebenarnya nggak usah Bang. Tapi botol yang kami kirimkan ke kami itu akan kami kirim lagi ke Medan Bang. Yang penting itu adalah kamu coba searching di sana, cari di mana yang ada bank sampah di Medan. Banyak Bang, ada di Belawan, Setiabudi, beberapa tempat sebenarnya banyak di Medan yang namanya juga bank sampah sama seperti kami. Gitu. Tapi kalau di Nias ini ke Kamira ya, Kamira kayaknya pengen datang, yuk di Nias diri bank sampah yuk gitu kan, agar sampah-sampah di Nias itu lebih terkenal dengan baik.
1: Boleh gitu. Bang Damai ya datang ke Nias.
3: Dari kemana gak yang hidup pernah janji ya?
1: Boleh
3: ya, berarti kalau ya. Kalau untuk mekanismenya sama kayak seperti biasa Bang ya?
2: Sama.
3: Masyarakat Sibolga itu nyetornya ke sana ya kan, baru nanti orang abang yang mengolahnya gitu ya.
2: Iya benar, walau gini Bang, untuk jenis-jenis sampah yang masih bernilai
3: ya.
2: Apa bernilai ini maksudnya adalah sampah yang memang masih punya nilai jual Bang, maksudnya kenapa dia punya nilai jual, karena sampah itu masih boleh disetorkan ke industri daur ulang dengan cara menjualnya dan dia menghasilkan uang gitu Bang. Nah, untuk sampah-sampah bernilai uang ini di banyak bank sampah pengelolaannya itu sama. Kenapa? Karena muaranya adalah industri daur ulang. Jadi bank sampah itu memang salah satu motivasinya adalah untuk mendorong lebih banyak lagi angka penyerapan sampah plastik dan bisa dikembalikan ke industri daur ulang. Tapi kalau untuk jenis-jenis sampah yang low value atau bernilai rendah itu biasanya kemasan jenis plastik kresek-kresekan gitu-gitu, baru kemudian banyak jenis plastik yang ini sangat sulit dikelola, misalnya plastik mika yang untuk kue gitu ya, Mbak Sofia, itu susah dikelola. Nah, tidak semua bank sampah memang punya metode untuk pengelolaannya. Kalau kami di bank sampah yang mantap punya beberapa metode nih Mam. Salah satunya adalah dia dicacah dulu, kemudian hasil cacahannya ini kita buat jadi produk ecobrick. Kita pernah dengar ya, ecobrick itu kan memasukkan plastik ke dalam botol, kemudian dipadatin dan dia bisa menjadi pengganti batu bata. Atau kalau di kami itu sudah pernah juga mencoba metode pembuatan paving block. Paving block, jadi cacahan plastik itu Mbak Sofi, kita cacah dulu, setelah kita cacah kita campur dalam semen dan pasir, kemudian kita cacah seperti pembuatan paving block biasa dan itu bisa. Tapi tidak semua bank sampah memang di Indonesia atau di Sumatera punya metode yang seperti itu. Ada banyak bank sampah itu yang namanya bank sampah tapi mereka masih fokus pada pengelolaan jual beli sampahnya, belum sampai ke skema daur ulang atau daur naik. Daur naik itu misalnya kayak pembuatan kerajinan tangan dari saset, itu bisa disebut daur naik, atau pembuatan keset kaki dari sebuah kain bekas misalnya, itu kan daur naik dibanding daur ulang ya. Gitu-gitu Bang.
3: Jadi sore hari ini luar biasa kita memperdua ya, kita dikasih ilmu baru, karena jujur Bang ya, banyak sekarang yang mikir kalau misalnya untuk ngasih ke bank sampah ya semua plastik itu bisa di-store. Nah, ternyata enggak ya, ada beberapa plastik yang memang harus dipilih, dan kalau misalnya plastik itu upaya diproses ya Bang yang mantap udah ngajari tadi ya, ya mantap sendiri untuk cara memprosesnya itu gimana, ini luar biasa. Tapi Bang, satu hal nih yang ngebuat aku jujur ngerasa agak berat nih Bang ya, soal mengubah pola pikir. Nah, ini nih Nah, mungkin gua kalau pikir atau kebiasaan masyarakat tentang ketergantungan plastik itu kan kita jujur-jujuran aja bang, itu susah, susahnya minta ampun ya. Nah, kalau dari yang mantan sendiri ada nggak tantangan terbesar atau bang Dami yang pengalaman paling unik yang pernah tim yang mantan hadapin di lapangan saat ngedukasi warga bang?
2: Ya, untuk mengubah perilaku ya, kita terhadap penggunaan produk plastik ini memang tantangannya besar. Nggak boleh memang serta-merta kita bilang kita anti plastik, nggak boleh. Karena materi plastik ini sejatinya diciptakan itu untuk memudahkan kehidupan kita. Yang saya adalah ketika kemudian industri dan bisnis apa namanya pembuat kemasan plastik ini jor-joran dan terus-terusan memproduksi, ini yang bikin bikin kita itu akhirnya kelebihan. Nah, bisnis akhirnya melupakan bahwa plastik yang diproduksi secara berlebihan itu ternyata berdampak besar baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi memang sulit bang, karena misalnya gini, kita bilang kita tidak mau menggunakan kemasan-kemasan plastik misalnya, tapi piring kita ternyata terdiri dari plastik misalnya. Kemudian kita bilang kita ingin mengurangi plastik, tapi setiap kita belanja di saldori atau kreset kita terima juga gitu. Kita tidak mau bawa jam yang bisa kita guna ulang untuk kemasan misalnya. Nah, memang penuh dengan tantangan dan sulit bang. Kenapa? Karena perilaku ini sudah bertahan jauh-jauh ini. Jadi sebenarnya pegiat, kunci yang paling penting untuk ya, untuk mengurangi plastik pertama adalah mengurangi produksi kemasan plastik. Jadi kerannya harus ditutup bang.
3: Oke.
2: Kerannya harus ditutup. Masyarakat itu kan bukan keran ini. Masyarakat adalah konsumen. Keran plastik itu ada di pabrik, di produsen. Nah, apa yang bisa menghentikan keran ini? Boleh masyarakat? Tidak bisa lah. Yang bisa menghentikan keran ini adalah regulasi dan sistem dari pemerintah. Nah, pemerintah harus hadir untuk kemudian mengendalikan produksi kemasan plastik gitu. Jadi tidak boleh misalnya ke depan, ya ini kalau pemerintahnya mau ya, pemerintah harus mengintervensi semua pabrik pembuat kemasan plastik di Indonesia untuk kemudian misalnya mendata berapa jumlah plastik yang keproduksi, untuk apa sih kemasan plastik itu keproduksi misalnya, dan kemudian para perusahaan kemudian dibebankan tanggung jawab agar kemudian dia bertanggung jawab terhadap kemana aja nih kemasan plastiknya jatuh. Jadi ini sebenarnya bukan salah di masyarakat bang, karena masyarakat itu konsumen. Yang salah itu adalah kerennya, bukan airnya lah. Gitu, bang. Karena misalnya teman-teman pegiat ya, kayak Pandawa, sebanyak apapun Pandawa mengutip sampah di sungai atau di laut atau di parit, kemudian keran plastik dari pabrikan ini nggak berhenti dikonsumsi oleh masyarakat, nggak selesai-selesai tuh bang. Kira-kira begitu dia logikanya. Gitu sih bang. Tapi walau boleh masyarakat secara bertanggung jawab, tidak hanya bicara sadar ya bang. Sadar itu kita semua sadar bahwa sampah plastik itu merusak, sampah plastik itu buruk, sampah plastik itu mencemari, nggak cantik, nggak ganteng gitu-gitu ya. Tapi kemudian kita tidak dibebankan rasa tanggung jawab terhadap sampah kita. Misalnya nih bang, aku kasih penganalogian juga nih mbak Sophia. Cobalah siapa aja mau ke Singapura, silakan ke Singapura. Sampai di Singapura, sampai di bandara Singapura buangnya plastik. Kalau nggak didenda, ditangkap Singapura sistemnya didenda. Itu kenapa? Karena tanggung jawab yang dibebankan. Tanggung jawab dibebankan dengan cara apa? Dengan sistem dan aturan. Kalau ada aturan dan sistem yang mengatur, tanggung jawab bisa ditagi. Nah, setelah dari Singapura dia kemudian ikuti aturan, suruh balik ke Indonesia, dia maksimal lagi. Nah, makanya saya bilang ini bukan cerita kesadaran, ini cerita tanggung jawab. Pemerintah harus juga membebankan tanggung jawab kepada masyarakat. Tidak lagi cukup dengan ayo sadar, nggak sadar, nggak sadar, sadar itu. Yang kita butuhkan dia bertanggung jawab. Ketika dia tidak bertanggung jawab, berikan sanksi. Tanggung jawab kan bisa ditagi, kesadaran tidak bisa ditagi mbak Sophie.
3: Tapi tanggung jawab bisa ditagih. Caranya dengan sistem, dengan aturan, dengan regulasi, dengan sanksi. Nah, kira-kira gitu nih Bang. Gimana nih?
4: Jadi memang dirusak untuk tahap ini ya, karena jujur edukasi dari Bang Dami ini sangat luar biasa ya, khusus sudah menjelaskan tadi dari yang mantau sendiri aksi mereka itu memang benar-benar menunjukin dan ngasih wawasan lebih buat kita semuanya. Jadi dari aku itu dulu, apa so?
0: Oke, thank you Bang Argun dan juga tadi Kamira ya pertanyaannya. Dan sekarang untuk teman Pro 2, Sophie ingat ini, untuk teman Pro 2 bisa kirim pertanyaannya langsung lewat WhatsApp kita Pro 2 Sibolga dan juga mungkin Pro 2 di masing-masing daerah ya. Untuk Pro 2 Sibolga sendiri lewat nomor 0811-6563-033. Jadi nanti kalau udah ada pertanyaannya kita langsung bacakan pertanyaannya ya di segmen selanjutnya ya. Bang Damai. Oke, sebelum itu kita break dulu, jadi stay tune terus ya di 94,8 FM.

0: pemandu wisata nih Mbak Sophia. Di kami itu sering menganjurkan agar wisatawan pada saat dia berenang atau snorkeling di laut itu tidak menggunakan skincare yang berbahan plastik. Kenapa? Dia sangat berbahaya kepada ekosistem laut, terutama kepada terumbu karang gitu. Jadi bahan plastik dari skincare yang dia punya itu begitu masuk ke laut dia bisa mencemari. Ada memang sebagian Mbak, tapi ada banyak juga kok yang lebih mungkin pilihannya lebih ke herbal mungkin ya. Skincare yang kan bisa dilihat tuh komposisinya dari bahan apa saja gitu. Bisa dikenali kok komposisinya, pasti dijelasin. Skincare yang paling alamiah adalah skincare-nya kalau saya di waktu kecil, Mbak. Tapi ini agak tradisional. Ada bedak apa namanya tuh? Bedak panas itu. Jadi dulu kalau misalnya kerja ibu saya,
1: nah, itu kalau dia kerja dia pakai bedak itu. Terjaga kok kulitnya. Jadi enggak pakai skincare yang model sekarang baru kemudian untuk menjaga kulit. Atau pakai apa ya? Ya cuman balang lah, lebih ramah terhadap lingkungan gitu kan.
2: Oke, berarti ini info penting banget ya buat cewek-cewek ini ya. Harus lebih teliti lihat kandungan, komposisi. Oke. Dan ini ada soal ini ya. Bang, kan ada yang mikir untuk teman baru dua semua. Bawa tumbler atau tempat bekal sendiri ribet. Ya. Gimana sih menurut Abang pendapat soal Abang soal itu?
1: Jadi gini, Mas. Hidup kita yang serba cepat ini ternyata berdampak pada cepatnya bumi kita semakin tua. Kita sekarang berlomba-lomba hidup cepat. Pengen instan, mau beli apa-apa, beli paketan, masuk antar ke rumah, instan ya, main cepat. Nah, ternyata hidup serba cepat yang kita, atau misalnya gini Mbak, lagi tren sekarang, apa-apa kita tanya AI, apa-apa kita tanya AI, tapi kita lupa bahwa ternyata pengoperasionalan AI itu mengkonsumsi air dalam jumlah miliaran liter. Dan itu sangat berdampak pada kehidupan kita. Ya, hidup kita memang serba cepat, serba instan, serba mudah, serba tidak ribet. Tapi kita mau pilih mana nih? Kita mau milih hidup lebih pelan-pelan. Ya, ribet ini kan membuat kita hidup pelan-pelan ya, Mbak Sophia. Hidup pelan-pelan, seperti burung yang tidak harus berburu cepat mendapat makanan misalnya, atau seperti satwa yang hidupnya ya berbaur dengan alam gitu kan. Atau kita memilih hidup lamban, tapi kemudian kita bisa menjaga bumi ini dengan lebih baik. Kita bisa mendorong dan membantu keseimbangan ekosistem di bumi, dan masa depan bumi kita terjaga lebih jauh, dan kita mewariskan sesuatu yang baik, lingkungan yang baik, bumi yang baik kepada anak cucu kita. Atau kita memilih hidup cepat, hidup instan, tapi kemudian kita akan mendapatkan risiko dari kerusakan yang kita lakukan. Harus diingat bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi sekarang bukan terjadi karena kemarin, Mbak. Bukan terjadi hanya karena setahun kemarin, tapi puluhan tahun dari dulu, Mbak. Nah, orang-orang tua dulu kita itu telah mewariskan bumi yang buruk sama kita hari ini. Nah, apakah kita mau mengulanginya? Gitu kan? Dengan kemudian, ya dulu aja hidup pelan-pelan saja, warisannya ke kita sekarang sudah buruk. Ya kan? Apalagi sekarang dengan kehidupan yang serba cepat. Apalagi yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita? Bayangin, Mbak Sophie, suhu di bumi meningkat rata-rata beberapa derajat Celcius dalam setahun. Suhu permukaan air laut, kalau ingat bencana yang kemarin, misalnya yang siklon tropis, salah satu penyebabnya adalah karena terjadinya penaikan suhu permukaan air laut. Nah, suhu permukaan air laut itu disebabkan oleh apa? Aktivitas kita yang serba cepat itu tadi. Karena kita tidak mau rumit, kita tidak mau ribet gitu ya. Padahal kerumitan yang kita lakukan itu adalah untuk, bukan rumit sih Mbak sebenarnya, apa yang
2: sulit, susah.
1: Bukan sih, kupikir apa ya, tidak tren mungkin ya. Kurang populer ya. Padahal kan bawa tumbler ini ya, selain kemudian kita menghemat uang karena tidak harus beli air minum lagi kemana-mana, tapi kesehatan juga, kita juga kan terjaga, bawa botol air minum kemana-mana, setiap saat kita meminum, ya minum. Kan gitu. Nah, sebenarnya untungnya di sisi kesehatan, untungnya di ekonomi juga banyak. Jadi menurut saya tidak relevan menyandingkan antara kerumitan dengan keuntungan yang kita dapatkan gitu. Tidak sebanding dia.
2: Oke, okay, oke.
1: Okay. Apalagi dengan bencana yang sudah kita alami misalnya.
2: Iya, oke, oke Bang Damai. Jadi kita seru banget sih obrolan kita. Yeah. Jadi masalahnya nih tapi Bang, durasi juga misalkan kita nih Bang. Karena udah hampir pukul 17 ya. Dan Bang Damai, untuk sebagai penutup silakan Bang Damai menyampaikan closing statement atau tentang lingkungan ini ya, khususnya tentang mikroplastik topik kita kali ini.
1: Iya, pertama di saya sih mau menekankan kalau ada kita bertanya bagaimana sih menghentikan mikroplastik, kunci paling utama adalah menghentikan potensi plastiknya. Hentikan memproduksi kemasan plastik dalam jumlah yang tidak terkendali, karena ini kesalahan terjadi di sistem dan regulasi. Bisnis telah membutakan kita semua, itu yang pertama. Yang kedua, perubahan perilaku harus dimulai dari diri sendiri. Jadi gak boleh nunggu orang lain, Mbak Sopi. Jangan karena orang buang sampah ke parit terus dia bilang, oh, orang lain buang sampah ke parit kok, saya berarti harus boleh buang sampah ke parit. Ini kan perilaku buruk nih. Orang berperilaku buruk

acara jalan-jalan sore yang disiarkan langsung dari Pro 2 Sibolga. Kita tadi udah ngobrol bareng Pro 2 Medan juga, teman Pro 2. Dan karena ada kesalahan di jaringan, kita tiba-tiba terputus ya dari mereka. Tapi gak apa-apa, acaranya juga udah kelar. Yang pasti intinya adalah jangan buang sampah sembarangan, teman Pro 2. Kalau bisa kita mengurangi yang namanya sampah plastik. Dan tentunya Mirma saya akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini. 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka. Teman terbaik.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Cuma terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya. 101.3 FM.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Country FM Pro 2 Gusin.

0: girl, we need to run this back.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Ali bin Husain.
1: Ya, coba untuk merenungi hidup.

Seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randy Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa, gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band, teman Pro 2, yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja, teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: Jakarta, seluruh Indonesia, teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang, teman berdua, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger, teman bro dua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Baik. Kalau nggak baik nggak kesini ya?
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi, BTW Ranger nih, gue penasaran banget. Karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih. Gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
2: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman berdua seluruh Indonesia?
2: Halo teman Produa,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Produa, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: sebelumnya
0: tahu?
4: Sebelumnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Iya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
4: Lingga.
0: Oke.
4: Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelama nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simpel ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya?
2: Rilisnya EP.
0: EP? Oh EP. Banyak berarti ya?
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih? Konsep
0: secara keseluruhannya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatif ya. Oke.

0: kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, jadi kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
1: Oh, iya iya iya.
0: Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
1: Jagoan ketiga. Yang ketiga, jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
1: Terus berlari. Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya. Bertahanlah.
1: Bertahanlah.
2: Dan kedua I'm in pain dan ini baru
1: terus berlari. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
1: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
2: Boleh.
1: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
1: Boleh. Ini dia Ranger dengan terus berlari. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang. Akang-Akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantap kan?
1: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan. Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap. Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental. So siapapun teman Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya?
2: Sih,
0: ongoing
2: jadi,
0: gitu?
2: Ya, pasti kan kita tadi, lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya. Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif. So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Naik turun.
2: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku. Ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu. Jadi sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Yang balap di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
3: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran. Seneng baca buku. Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi. Terus cari helm mana nih yang suka jamet.
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samwen Bang Elan harus denger terus beralih sama bertahan lah.
0: Nah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat. Asik. Ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me if emergency.
0: Oke, oke. Okay, okay. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan lama. Bang?
1: Lumayan lama. Tapi
0: berapa
1: dulu lama lah,
0: dua tahun
1: nggak nyampe.
0: Mungkin, berapa
1: nggak dua tahun, tiga tahun.
0: lebih lama dong kalau itu lebih lama dong Kang.
2: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama ya pasnya aja deh, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepet diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Boleh lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tadi.
0: Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
1: Aduh, bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tergantung. Ah. Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, okay, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
1: Oh. Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik. Lirik notasi. Iya.
0: Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal
1: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Bisa gimana? Lagi senang-senang banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Lias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
1: sering
0: gitu.
1: Sih.
0: Sering sih.
1: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan. Gitu.
1: Oke. Okay. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
1: Lumayan.
0: Berapa? Lama. Dua hari ada?
1: Enggak, paling satu hari. Hari ya.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
1: Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Lu dari situ.
1: Dari situ.
0: Baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang gitu.
2: Hai.
0: Agak serem ya kalau gitu ya.
2: Oh gawat. Cuma gitu. Waktu itu gue gak jawab Bang Elan.
0: Oh gitu.
2: Dia spogol loh. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Katanya di fretnya kalau dicabut golok gitu.
1: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman-teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
1: Boleh Bang. Boleh Bang.
0: Boleh teman produser, gue buka di 08 11 800 105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman produser, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah, tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Enggak dong.
1: Gitu kan, basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu, jangan.
0: Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megang ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, terus suka diskus bikin aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong deng deng, tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa nih, Dias? Gitu. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persif gue, yeah, ketika tidak ada masalah, justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan, hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Karena lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah major, yeah, ceritanya lebih oke, okay, yeah, proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya. Ranger, gitu. Ya.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya.
0: Hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya, kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
2: Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi gak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ela, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan. Terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Sekiranya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Oke. Itu pernah gak mungkin Bang Dias tuh, pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok. Sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalah yang kecil-kecil aja.
1: Tapi
0: diminimalisir.
1: Itu juga sih. Apa, jadi apa ya. Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Gitu. Tenanaon. Asik.
2: Everything will be alright.
0: Everything
1: tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Ya, tadi kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
2: ya,
0: banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin
1: udah
0: dulu,
1: duluan,
0: udah keduluan ya, sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you'll die, iya gak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau gak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Gak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu. Kan kalau masalah, kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan gak, nice, gak baik juga gitu kan.
0: Bukan kopi panas.
1: Bukan, jahe.
0: Gitu ya, lebih kalau lari dari masalah gak salah berarti ya. Salah. Dari polisi yang salah ya.
1: Mungkin, kena tilang juga kali.
0: Oke. Lalu dari Bang Lingga.
2: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Kalau nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu. Lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati, dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 Marketing.
0: Itu. Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi BTW ini tuh EP pertama atau album, apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar
1: semua. Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Dari EP ini ada ini nggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh ini terus berlari.
0: Ice
1: harus semangat terus dong.
0: Ice berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasanya aja Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Ntar ini gimana sih jadi ini?
1: Mewakili. Rasanya si Lingga, okay. Cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu.
1: Iya.
0: Suka. Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini nggak sih? Gue pengen tahu ada rencana album nggak abis ini setelah EP.
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2 di harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
2: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
2: Enggak lah, udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Oh, udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Pokoknya
1: semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi
0: semuanya
1: bisa didengar.
0: Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu, mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu, pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi bang mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers RANGR official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger
2: mungkin? Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan
2: di apa?
0: Jualan golok.
2: Enggak, cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Mang?
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Awis, bagus. Kortela ya?
1: Kortela.
0: Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Produa dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Produa udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

0: Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

101.3 FM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Barat. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan.

0: modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020, memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu.

0: merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh kelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia. 101.3 FM.

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sifway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is a revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan.
0: Who is the boss of Indonesia?
2: Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, pujian memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: One 101.3 FM.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: tulisan ini betul.
1: Aduh, salah nak. Untung aja kamu pakai pensil, jadi bisa dihapus.
2: Pak, ini suratnya, silakan ditandatangani.
3: Baik. Aduh, salah lagi. Mana saya pakai pulpen, gak bisa dihapus lagi nih.
1: Tahukah Anda kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Yaitu untuk memberitahu bahwa kesalahan masih dapat diperbaiki. Lantas, kenapa pulpen digunakan oleh orang dewasa? Yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.

0: Bebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: Ini sangat berbahaya.
0: Jadi bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadlineku. Tidak.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dia teh pareum listrik. Ya, ya. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh, bukan Pak, bukan.
0: Aduh,
1: bukan senter.
0: Tuh.
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayat tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

siaran kami. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

Pulau 2 RRI Gunung Sitoli.

teman kamu. Hai teman Bredo, jumpa lagi bareng aku di Bredo FM. Kamu di sini. Si aku puterin ya teman Bredo ya. Di pagi ini teman Bredo banyak ya orang yang kadang suka ngetek atau mungkin lebih suka maca teman Bredo. By the way, kita bakal bahas teman Bredo. Maca sering dipilih sebagai alternatif kopi karena rasa itu lebih lembut ya dan buat jantung berdebar-debar kayak lagi ketemu mantan. Tapi teman Bredo sebenarnya maca ini mengandung kafein atau enggak sih? Kayak kopi. Nah, jadi teman Bredo, maca dikenal memiliki ciri khas yang khas dan mampu membantu meningkatkan fokus. So, di sisi lain terdapat anggapan bahwa maca ini mengandung kadar kafein yang cukup tinggi, katanya gitu. Nah, dilansir dari headline teman Bredo, maca ini nyatanya memiliki kandungan kafein tapi yang iya teman Bredo. Maca berasal dari daun teh hijau yang digiling menjadi bubuk dan umumnya dibudidayakan di Jepang nih. Nah, sedangkan kafein ini kan merupakan senyawa alami ya yang ditemukan dalam kayak misalkan kopi, terus teh coklat gitu. Nah, zat ini teman Bredo kerja mulai yang merangsang sistem saraf pusat sehingga membuat tubuh kita terasa lebih segar, fokus dan waspada. Karena alasan itu teman Bredo, banyak nih orang yang memilih minuman berkafein kayak misalkan matcha untuk membantu meningkatkan energi saat beraktivitas gitu. Jadi selain kasih efek yang nyegerin ya, konsumsi kafein ini juga dikaitkan dengan manfaat kesehatan gitu. Nah, ada nih beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan kafein secara teratur itu dapat membantu menurunkan risiko beberapa penyakit. Kayak misalkan penyakit asma, terus juga diabetes tipe 2, batu ginjal, dan beberapa jenis kanker juga teman Bredo. Nah, meskipun demikian, konsumsi yang berlebihan juga gak perlu kita hindarin ya. Karena ya dimana-mana sih yang namanya berlebihan itu gak baik gitu. Nah, kandungan kafein dalam matcha ini dapat bervariasi tergantung sama jenis daun tehnya, terus juga jumlah bubuk yang digunakan serta kayak lama penyeduhannya gitu teman Bredo. Nah, efek samping konsumsi kafein secara berlebihan apa coba? Misalkan kayak ngerasa capek, ngerasa gelisah atau cemas, terus jantung kita berdebar-debar gitu teman Bredo ya. Terus ada rasa mualnya, itu tanda-tanda kalau kayaknya kita udah berlebihan nih konsumsi kafeinnya gitu. Terus juga sakit kepala, terus sulit tidur gitu teman Bredo. Sulit tidur kayak lagi ingat utang ya. Nah, itu dia teman Bredo penjelasan matcha mengandung kafein gak sih? Jawabannya adalah iya teman Bredo. Matcha itu memiliki kandungan kafein ya, tapi lebih ke alaminya gitu. Tapi lagi-lagi ya, gak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Even kopi juga kayak gitu ya. Terus juga air putih aja kalau dikonsumsi secara berlebihan itu gak baik ya teman Bredo ya. Jadi ya apapun itu ya, konsumsilah seadanya, seperlunya saja. Kalau emang pengen menikmati kayak aku pengen menikmati matcha nih di pagi ini, boleh. Tapi jangan sampai berlebihan gitu teman Bredo. Kamu konsumsi matcha terus mukbang matcha juga gak bener ya. Gak baik ya teman Bredo buat kesehatan. Semoga hari kamu menyenangkan di hari ini teman Bredo. Selamat pagi aja aku ucapin buat kamu yang udah bangun pagi. Tapi yang belum bangun pagi ya, ayo dong bangun, udah waktunya kerja nih bos, kerja. Aduh ya teman Bredo ya, yang pastinya di pagi ini awali hari kamu dengan sesuatu yang bikin kamu chill. Jangan yang bikin kamu malah makin rumet, mumet, riweh ya teman Bredo. Pagi-pagi udah diberikan apa ya, sesuatu yang bikin mood kamu udah gak bener, mood kamu gak baik. Karena biasanya pagi itu penentu di sepanjang hari kita. Jadi kalau memang pagi-paginya kita udah mood kita udah bagus nih ya, mudah-mudahan seterusnya itu bakal, biasanya kayak gitu, seterusnya itu bakal mood kita bakal beneran bagus gitu. Tapi kalau pagi-pagi kita udah disuguhin sama sesuatu yang gak bener, sesuatu yang gak baik, sesuatu yang bikin mood kita jadi rusak gitu sama Bredo, itu bakal kebawa tuh sampai nanti malam ya. So usahain bangun pagi, coba deh kamu tenangin diri kamu, jangan sampai kamu memulai pagi ini dengan sesuatu yang gak bener di otak gitu sama Bredo ya. Hati-hati di jalan buat kamu yang lagi di perjalanan ke kantor, ke kampus atau mungkin juga ke sekolah atau mungkin hanya berbelanja aja teman Bredo. Selamat sampai tujuan dan pastikan kamu tetap stay tune di Bredo FM, teman terbaik kamu.